Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Tidak ada, selamat berhujung minggu. Dan saya doakan semoga apa yang Auda ingin lakukan pada hari ini berjalan seperti yang dirancang dan dipenuhi momen yang indah bersama insan tersayang.

siang. Hujung minggu bukan sekadar waktu untuk berehat, tetapi peluang untuk menghargai masa bersama insan tersayang dan mensyukuri setiap nikmat yang dikurniakan. Syukur menjadikan yang sedikit terasa cukup dan kebersamaan menjadikan setiap hujung minggu lebih bermakna. Hujung minggu bukan sekadar waktu untuk berehat, tetapi peluang untuk menghargai masa bersama keluarga Auda, rakan-rakan dan juga kenalan rapat Auda. Dan juga bagi yang melangsungkan hari bahagia, hari yang dinantikan bersama insan tersayang pada hari ini, semoga segala urusan dipermudahkan, majlis berjalan dengan lancar, cuaca mengizinkan dan semoga ikatan yang dibina kekal bahagia, dipenuhi kasih sayang dan saling menghormati dan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT. Selamat menempuh alam perkahwinan dan semoga berbahagia hingga ke syurga.

0: Semasa berada hiking, mendaki bukit, pastikan anda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau merendah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan anda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat anda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
3: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. DPMFC meneruskan saingan dalam Liga Super Malaysia dengan menentang Kuala Lumpur City FC petang kemarin. Perlawanan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. DPMFC tewas 0-1 kepada Kuala Lumpur City FC. Gol tunggal Kuala Lumpur City FC dijaringkan oleh Paulo Hozu pada minit-minit kecederaan. DPMFC akan meneruskan kempen dalam Liga Super Malaysia dengan perlawanan di laman sendiri pada 4 September ini. DPMFC akan mengalu-alukan pertemuan dengan juara bertahan Liga Johor Darul Takzim. Perkembangan sukan antarabangsa, 4 perlawanan berlangsung dalam 3 Liga Perdana Inggeris semalam dan awal pagi tadi. Liverpool terikat seri 2 sama dengan Nottingham Forest, FC Bournemouth juga seri 1 sama dengan Everton, manakala tuan rumah Coventry City tewas 0-1 kepada Hull City. Newcastle United pula meraih 3 mata penuh selepas menang 2-0 ketika berkunjung ke laman Tottenham Hotspur. 4 lagi perlawanan akan berlangsung malam ini. Stamford Bridge akan menyaksikan pertemuan di antara Chelsea dan Brighton and Hove Albion. Brentford akan bertandang ke laman Leeds United. Sunderland pula bakal berdepan dengan Fulham dan Ipswich Town berkunjung ke Manchester United. 2 perlawanan berlangsung dalam La Liga Spanyol. Sevilla kalah 1-3 di tangan Atletico Madrid. Dalam pertemuan lain di Real Arena, Real Sociedad berjaya menewaskan Espanyol dengan 2-1. 3 lagi perlawanan La Liga dijadual malam ini dan awal pagi esok. Real Madrid berdepan Malaga, Deportivo A Coruña bersaing dengan Valencia dan Celta Vigo berentap dengan Athletic Club. Sukan tenis pula, Novak Djokovic berkata meskipun dia tidak berpuas hati dengan kekalahan awal, namun penyingkirannya pada pusingan kedua terbuka Cincinnati memberikan masa tambahan untuk membuat persiapan bagi terbuka Amerika Syarikat di mana dia akan memburu rekod kejuaraan persorangan Grand Slam yang ke-25. Pemain nombor 5 dunia itu tewas kepada pemain Argentina Thiago Agustin Tiranti di Cincinnati selepas bergelut dengan cuaca panas dan memerlukan masa rehat perubatan. Djokovic kini mempunyai masa beberapa minggu untuk latihan serta mempersiapkan diri menjelang kunjungan ke New York. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nur Hafiza Muhammad Jinan dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 pagi nanti.

Bila Auda seketika nanti 9.15 pagi, Auda akan dapat ikuti siaran ulangan Dapur Harmoni Terbitan rakan sukas kita, DJ Zura.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam Dapur Harmoni. Keluaran untuk hari ini Selasa 25 Ogos 2026. Dan Auda boleh mengikuti ulangannya nanti pada 30 Ogos 2026 pukul 9.15 minit pagi. Baik, resepi pertama dikongsikan dalam Dapur Harmoni untuk hari ini. Apabila melibatkan salad, setentunya terdapat sesuatu yang menyegarkan tentang kerangupan timun dan kerangupan lobak merah yang bertenaga. Jadi jikalau Auda tengah mencari salad yang cepat, berkhasiat dan sedap, ya, salad lobak merah dan timun ini adalah pilihan yang tepat. Jadi bahanan ni Zura rasa ada di dapur.

Jadi mudah untuk kita ni membuat persiapannya. Jadi ia akan mengambil masa beberapa minit saja untuk disediakan. Yang penting ada timun dan juga lobak merah. Baik, bahan-bahannya untuk salad timun dan lobak merah padu. Kita ni bagi nama lah. Boleh juga Auda memberi nama Auda punya salad ni. Yang di sini Zura kongsikan timun dan lobak merah padu, ya. Bermaksud padat lah tu dan sedap macam tu. Jadi bahan-bahannya, satu timun besar dipotong dadu ataupun dihiris nipis, dua lobak merah sederhana dipotong dadu ataupun dihiris nipis. Terpulang kepada biskita suka. Dua sudu besar biji bijan dan dua sudu besar parsley segar. Satu ulas bawang putih. Dan bagi bahan untuk salad ini, timun dihiris nipis ataupun dipotong dadu, lobak merah sederhana ataupun dipotong dadu, dan dua sudu besar parsley sama satu ulas bawang putih ini dicincang. Baik, untuk sosnya, satu sudu besar minyak zaitun, satu sudu besar jus lemon, satu sudu kecil serpihan cili merah Korea, dan satu sudu kecil kicap, setengah sudu kecil gula. Ini boleh juga digantikan dengan sirap maple. Baik, Zura sudah kongsikan bahan-bahannya dan juga Zura kongsikan sosnya. Baik, untuk membuatnya, cara-caranya, tadi basuh dan keringkan timun dan lobak merah. Sama ada kita ni potong dadu tadi ataupun kita ni hiris. Lepas satu, masukkan dalam mangkuk kecil. Ambil lagi satu mangkuk kecil. Dalam mangkuk kecil itu kita ni pukul minyak zaitun, jus lemon. Lepas satu, serpihan cili merah. Kalau mau dimasukkan cili merah, ada perasa sedikit padas. Tapi kalau Inda mau, boleh ditulak. Itu option lah. Itu boleh menjadi pilihan. Kicap soya mesti dimasukkan dan gula. Lepas satu kita ni kacau rata sampai bahan-bahan itu sebati sepenuhnya. Lepas satu kita ni tuangkan tas sos timun. Sos satu. Lepas satu kita ni tuangkan tas sos ke atas timun dan juga lobak merah yang kita ni potong tadi, yang di dalam mangkuk satu lagi. Masukkan bawang putih yang kita ni cincang dan juga parsley yang kita ni cincang. Lepas satu kita ni gaulkan semua sehingga sayur-sayurannya tu disalur rata dengan sos. Lepas itu kita ni taburkan tiap biji-bijan tu ke atas salad dan gaulkan sekali lagi. Nah, siap untuk dihidang. Hidangan segera untuk salad yang segar dan rangup. Jadi boleh juga kita ni masukkan dalam peti ais sebelum kita ni menghidangkan, dalam 10 minit, 15 minit macam tu. Lepas satu sudah siap. Siap salad timun dan lobak merah padu. Baik, itu resepi yang pertama. Ada 3 resepi yang dikongsikan untuk hari ini. Yang pertama resepinya timun dan lobak merah padu. Mudah-mudahan Auda sempat untuk membuatnya dan selamat mencubalah. Lepas satu, Zura akan kongsikan hati masak jintan. Jadi, ini boleh makan sama nasi. Kalau sudah ada hati masak jintan plus campur nasi, lepas satu cukup lagi dengan salad timun dan lobak merahnya ni, wah, sesuai tak berhabis tu. Dan lepas satu, resepi yang ketiga untuk pencuci mulut, Zura buat coconut mousse. Bahan-bahannya semua ada ni di rumah, insyaAllah. Baik, jadi kita dengarkan dulu lagu. Lepas satu, Zura kembali untuk mengongsikan resepi nombor 2. Selamat mencuba.

Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk resepi kedua. Jika tadi Zura mengongsikan resepi pertama timun dan lobak merah padu, dan sekarang Zura kongsikan kepada Auda hati masak jintan. Jadi untuk hari ini Zura pilih hati lembu. Hati ayam lain ni, hati lembu lain ni. Jadi bahan-bahannya, bahanan ni untuk diparap ya. Jadi bahanan ni bahan parapan. Baik, kita ni pakai 500 gram hati lembu, 2 sudu kecil serbuk ketumbar, 1 sudu kecil jintan putih, 1 sudu kecil jintan manis, 1 sudu kecil lada hitam, dan 1 sudu kecil kunyit. Kurang lebih jom macam kita ni membuat hati tu lah, hati buyah lah. Jadi yang ni untuk hati masak jintan. Ini kita ni pakai hati lembu yang fresh. Baik, untuk bahan kisar, kita ni perlu 1 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih, 1 inci halia. Kalau suka halia, tambah sedikit, tak apa-apa. Sedikit air. Jadi bahan-bahan ni Auda boleh sesuaikan rasa yang sesuai untuk Auda. Okay, yang nyaman lah macam tu. Ini basic saja ni yang Zura kongsikan ni. Jadi bahan tumisnya, 3 sudu besar minyak sapi, 1 sudu besar cili kisar. Jua untuk bahan kisarnya, kita ni berguna 1/2 biji bawang Holland, sedikit cili merah dan cili padi hijau. Lepas satu terpulang kepada biskuit menaruh perasa. Perasa yang MSG-nya orang. Jadi, masukkan juga 1/2 sudu kecil garam. Kalau Zura-Zura masukkan perasa saja. Terpulang kepada biskuit. Untuk menyamankan lagi, biskuit lagi lebih arif. Tetapi, ini untuk khusus yang belum pernah mencuba untuk masak hati. Boleh cuba. Kalau kita ni dah mencuba, macam mana kita ni kan tahu masak? Kan? Mesti dicuba. Tak ada salah dalam apa ni masakan yang kita ni cuba. Ganya rasa saja dapat kita ni, oh, ini macam mana ni rasanya. Jadi, kalau berhasil tetapi okey saja rasanya, barangkali nanti bis kita boleh fikirkan macam mana untuk mendapatkan rasa yang lebih macam tu. Tanyakanlah orang yang biasa membuat hati. Kan? Baik, caranya mudah saja. Bahan perapan tadi, bahan hati lembu yang kita ni buat sekarang ni, kita ni panaskan minyak. Minyak sapi kita ni masukkan, panaskan. Lepas tu kita ni masukkan bahan tumis, bahan yang berkisar. Kita ni gaul sampai naik minyak. Lepas satu, kita ni masukkan hati lembu yang sudah diparap tadi. Lepas tu kita ni masukkanlah, kita ni war dulu, kita ni war sampai naik minyak sedikit. Lepas tu cium sudah bonya, kita ni masukkan tah. Kita ni masukkan lagi terus bawang Holland, cili merah dan juga cili padi dan juga perasa serta garam sampai naik baunya lagi sampai pecah minyak. Sudah siap hati masak jintan. Ada Zura ke kadai hari itu, Zura beli hati lembu. Wow, hati lembu besar sikit ah. Hati ayam berdemitan tu dia sama. Jadi bila ditanya, ada orang suka makan hati ayam, ada orang suka makan hati lembu, ada orang dia suka makan hati lembu, suka makan hati ayam, ada orang dia suka makan hati ayam tapi suka makan hati lembu. Jadi terpulang siapa yang ada di rumah, tanyakan, kita suka makan hati lembu kah ataupun hati ayam? Macam tu. Kalau akan membuat, tahu apa yang akan dibuat, akan dimasak, lurus. Baik, itu bagi resepi nombor 2, hati masak jintan. Kita berhibur dulu, lepas satu Zura kembali dengan resepi yang ketiga, resepi untuk pencuci mulut, ya, coconut mousse untuk kalian ni.

Terus bersama Harmoni FM, Auda bersama Dapur Harmoni. Selamat pagi kepada Auda. Baik, kalau tadi dua resepi sudah Zura kongsikan, timun dan lobak merah padu bagi resepi pertama. Resepi kedua, hati masak jintan. Resepi ketiga, coconut mousse ataupun mousse kelapa. Siapa bilang susah cari kelapa di Brunei? Mudah-mudahan Auda dapat mencuba mousse kelapa ni. Baik, bahan-bahannya, 1 tin 400 ml santan penuh lemak disejukkan semalaman, 1 per 4 cawan gula tepung, 1 per 2 setengah sudu teh ekstrak vanila, lapas 1 emping kelapa panggang untuk topping. Yang dapat dipanggang pun boleh sebenarnya, lawa juga. Baik, caranya, sudah bila kita ni mengeluarkan 1 tin santan yang kita ni sejukkan bermalaman atau, kita ni ambil krim putihnya yang di atas atau yang pajal sedikit di atas satu, kita ni ambil krimnya, kita ni masukkan dalam mangkuk adunan. Simpan cecairnya saja untuk bis kita buat smoothie ke apa. Lepas satu, kita ni gunakan pengadun elektrik untuk memukul krim selama 2 minit sehingga menjadi gebu. Lepas satu, masukkan gula tepung dan ekstrak vanila. Pukul lagi selama 1 minit sehingga sebati. Lepas satu, masukkan ke dalam acuan ataupun ke dalam gelas yang khusus untuk mousse yang transparan atau. Ada juga gelas yang guling-guling tu. Gelas yang bukannya, maksudnya gelas satu menari-nari bah. Tu ada juga tu gelasnya. Kalau kita ada gelas satu, bisa ini sesuai untuk masukkan mousse kelapa ni. Kalau anda okey juga, arah gelas biasa pun boleh. Lepas satu, kita masukkan balik dalam peti ais. Sejukkan selama 2 jam. Sudah satu 2 jam ke 3 jam. Lepas satu boleh dihidangkan. Siap. Atau resepi untuk coconut mousse ataupun mousse kelapa. Mudah saja. Yang penting lemaknya ada. Baik, apa yang kita ni buat untuk hari ini dalam Dapur Harmoni, 3 bahan sudah pun dikongsikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita masak untuk hari ini, ahli keluarga dapat menikmatinya. Apa yang kalau Auda ingin mencuba dengan resepi yang Zura berikan, ataupun Auda boleh tambahkah dengan rasa yang Auda suka, barangkali kalau mousse kelapa tu selain daripada kepingan kelapa yang berpanggang untuk toppings, boleh juga dihidangkan dengan apa saja yang Auda suka. Okay, baik. Itu saja yang dapat Zura kongsikan. Apa jua makanan, hasil makanan yang kita ni masak adalah dengan izin Allah jua, insyaAllah. Kadang-kadang bila kita ni membuat, jadi. Kadang-kadang bila kita ni membuat, dia jadi. Tapi, indah papa, kita ni cuba lagi sampai jadi. Itu saja yang dapat Zura kongsikan. Hingga kita jumpa lagi di minggu hadapan, insyaAllah. Selamat mencuba bersama dalam Dapur Harimau.

Kembali di ruangan Sesegar Harmoni. Alhamdulillah, demikian tadi kita ikuti secara ulangan Dapur Harmoni terbitan rakan sukses kita DJ Zura. Bila sudah ikuti Mahligai Cinta 10.30 minit pagi hingga 12.30 hari nanti bersama rakan sukses kita DJ Aina. Jadi sampai di sini sahaja

Pertemuan kita pada hari ini Ahad, 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 30 Ogos 2026 Masihi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Jadi Auda, berbaki satu hari saja lagi sebelum kita memasuki bulan September, bulan baru, semangat baru, harapan baru. Semoga setiap langkah kita dipermudahkan, setiap usaha diberkati dan setiap doa kita dimakbulkan. Selamat menikmati hujung minggu Auda. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Kerjasama dipertingkatkan untuk memadam kebakaran di kawasan tumpuk panas di seluruh wilayah selatan ASEAN sangat penting dalam menangani jerebu rentas sempadan. Pengerusi Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura berkata, jerebu yang kini berlaku di wilayah selatan ASEAN sebagai ujian terhadap kerjasama serantau dalam menangani isu berkenaan. Pihaknya juga menggariskan kepentingan peringatan mengenai cuaca panas dan kering yang diburukkan lagi dengan fenomena El Nino. Jepun menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi operasi pemadaman menggunakan kaedah waterbombing untuk menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan ketika bacaan indeks standard pencemaran udara di wilayah itu melonjak melepasi paras 1000. Menurut pengurusan bencana setempat, bantuan membabitkan 3 helikopter termasuk sebuah Chinook dengan operasi dijadual bermula pada 10 September ini. Pasukan penyelamat di Nepal dan China bergelut mencari ribuan mangsa yang hilang setelah banjir membawa serpihan dan tanah lumpur

0: yang mengalir deras sepanjang wilayah Himalaya yang menimpa keseluruhan perkampungan. Jumlah mangsa hilang di dua buah negara dilaporkan meningkat ke 3,000 orang dengan hampir 700 mayat ditemui. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan tentera Nepal berjaya memasukkan paip ke dalam sebuah terowong di tapak hidroelektrik setelah laporan pekerja berkemungkinan terperangkap di dalamnya. Sementara itu, sekumpulan militan rejim Israel menyerang kawasan perumahan sekitar perkampungan Quora di wilayah tebing barat yang diduduki oleh Palestin. Ia merupakan antara serangan terbesar sejak penindasan tanpa henti penduduk haram rejim Israel ke atas penduduk tebing barat awal bulan ini. Pemimpin tinggi Iran, Tuan Mujtaba Khamenei, mengeluarkan kenyataan bertulis yang menyeru bagi inovasi domestik dan ketahanan ekonomi yang lebih baik untuk menangani sekatan Amerika Syarikat dan rejim Israel. Kenyataan yang sama juga menyatakan larangan terhadap sebarang tindakan yang melemahkan perpaduan sosial. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata perlindungan penjagaan kesihatan dan sumber pencarian adalah sangat diperlukan setelah kejadian gempa bumi di Colombia. Penyelaras penduduk PBOB menyatakan perlindungan kecemasan adalah satu isu besar dengan banyak hospital di kawasan-kawasan terjejas tidak dapat digunakan bermasa hampir 4,000 kemudahan pendidikan. Loji kuasa nuklear di Benzano, Switzerland yang ditutup beberapa kali dalam tempoh 2 bulan terakhir susulan gelombang haba musim panas kini kembali beroperasi penuh. Syarikat tenaga Swiss AXPO berkata reaktor kedua loji tersebut yang merupakan loji tenaga nuklear tertua Eropah yang masih beroperasi mula dihidupkan beberapa hari yang lalu. Tenaga nuklear sahaja menyumbang kepada lebih sepertiga penghasilan elektrik Switzerland. Akhir sekali, rekod rangka karang sejak lebih 1,000 tahun lalu menunjukkan yang episod El Nino meningkat ketika bumi berdepan pemanasan sekaligus membawa implikasi besar kepada masa depan di bawah perubahan iklim. Menurut kajian terbitan Sains, El Nino di Pasifik Khatulistiwa merekodkan yang terkuat mengatasi rekod tahun 2015, 1997 dan 1982. Para saintis setuju yang kesan cuaca global ke atas El Nino dengan hujan lebat melanda di beberapa kawasan dan kemarau serta gelombang haba di kawasan lain. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1:30 hari waktu negara Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, audio hari ini pertemuan kita hari Ahad 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 30 Ogos 2026 Masih. Dan saya Aina, insyaAllah akan menemani audio hingga pukul 2 petang nanti. Yang sudah dikongsikan susunan rancangan untuk pagi ni, 10.30 minit pagi hingga 12.30 hari, kita ada segmen Mahligai Cinta yang akan menyajikan bawakan audio lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin, dan audio juga boleh hantarkan ucapan perkahwinan, pertunangan, pernikahan ke talian WhatsApp kami 8333941. Pada pukul 1.30 hari, kita akan beri laluan kepada berita perdana yang akan disiarkan secara langsung dari studio Jubilee 1. 1.30 minit petang, kita ada rancangan harmoni pujaanku terbitan rakan setugas Zura.

0: sini apa mak?
1: Saya ada terbaca kat luar tadi cik mengatakan di sini ada
2: lai. Singgah kau ke kadai lai. Balikan baba surat khabar.
3: Duit bah.
2: Eh, pakai dulu sinmu. Murah jaganya tu.
3: Mak, dah gani kok. Eh, sibuk ku ni. Indah kau melihat.
2: Jalan kaki saja bah. Ndak jauh-jauh tu. Belabih jokowan ni.
4: Hai. Kan ke mana kau lai?
3: Kan ke kadai runcit di depan lah.
4: Bah, ngam tato.
5: Aku kan kesana Jun.
4: Ikut tak saja kedai aku lai.
5: Kesian jo kau tu, panas-panas berjalan kaki.
4: Tak ada saja memberikan kau apa kau mau.
3: Eh, hey, indah papa kan ni.
5: Nah, ada papa lah ya.
4: Aku saja membawa kau lai. Aku pun sama Jun kan kesana. Jodah.
2: Hei, batah jual syalai patinan ni balik ah?
3: Kemana ya kan?
2: Tu, kedai aku menyuruh membali surat kabar sekajap di kedai bawah ah? Kan sejam sudah, belum terbalik-baliknya.
3: Eh bang, malam jauh dah ni, alum lagi alai patin balik kah?
2: Sudah ku cari tadi di kedai ah. Nya si Hasan, indah terlihat sepatin kesana tadi.
3: Ya Allah bang, kemana tujunya nak ketenian ni? Alu pernah-pernah benih yang balik jauh malam ni. Lakas tak bang ke balai polis ke Tanina?
2: Baba lakas tak.
6: Luangkanlah masa Auda bersama insan yang kita sayangi. Awasi anak-anak Auda. Beringatlah sebelum menyesal.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya, Auda, hadkan aktiviti di luar, elakkan pembakaran terbuka. Keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam diramalkan panas dan kering dengan aktiviti turunan hujan yang minimum sehingga hujung bulan ini dengan sedikit berjerebu disebabkan oleh jerebu rentas sempadan. Manakala suhu maksimum harian dijangkakan pada berada dalam lingkungan 33 darjah Celsius hingga 36 darjah Celsius. Dan menurut laporan Pusat Meteorologi Khas ASEAN, ASMC, titik panas dan jerebu di beberapa kawasan di selatan ASEAN mungkin bertambah buruk dalam beberapa hari akan datang berikutan cuaca kering yang berpanjangan sekaligus meningkatkan risiko jerebu rentas sempadan.

Alright, dalam segmen ni saya juga akan mengusikan beberapa adat perkahwinan Brunei yang masih lagi dikekalkan sehingga kini.

Sultan Haji Hasan al-Bolkiah, hadir Datin Dayang Nurazimah binti Haji Ramli, istri Menteri Hal Ehwal Ugama, dianjurkan oleh kumpulan berkenaan dengan kerjasama Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan al-Bolkiah Darum Event. Majlis bertujuan menyemarakkan budaya membaca Al-Quran di samping mengeratkan satu rahim dalam kalangan ahli berkenaan. Usaha menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bukan hanya di masjid atau dalam majlis ilmu, tetapi bermula dari rumah. Di antara sunnah yang perlu dihidupkan di rumah adalah bercakap dengan lembut ketika marah, memaafkan kesalahan pasangan, menghargai pengorbanan ibu bapa, mendidik anak dengan kasih sayang, menghubungi adik-beradik dan membantu kaum kerabat yang memerlukan. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula di rumah yang menyerikan malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama semalam. Tazkirah disampaikan oleh Awang Abdul Muin bin Haril, pegawai ugama Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Turut menyemarakkan program minggu ini, para belia mukim serasa, belia dan jemaah dari Masjid Kampung Kapok serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara, juga menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program ini secara maya dari kediaman masing-masing. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam petang tadi mengadakan pertandingan pidato sempena Ilal Hijrah. Kategori lelaki dimenangi oleh Awang Muhammad Daniel Haikal bin Muhammad Abdul Hafiz dari pasukan pengakap terbuka, manakala John kategori perempuan Dayang Nur Syahirah binti Syakirin dari pasukan pengakap Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pangeran Anak Haja Saleha. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid, Jabatan Hal Ehwal Masjid. Berita sukan seketika nanti. Kejohanan amatur terbuka Kelab Golf Pantai Menteri ke-35 melabuhkan tirainya dengan penyampaian hadiah. Wang Syakir, Pangeran Haji Ali, juara Men's Champion, sekaligus dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori lelaki. Sementara Ladies Champion milik Bernice Huang Izuan, prestasi terbaik sepanjang kejohanan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Jaafar bin Haji Abdul Aziz. Tiga kategori dipertandingkan dalam pertandingan memancing sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 bagi daerah Belait. Seramai 60 peserta termasuk dari Sabah dan Sarawak mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut. Diadakan buat kali kelima, pertandingan antara lain bertujuan meningkatkan bakat dan kebolehan dalam memancing selain bertukar-tukar pengalaman dalam kalangan peserta. Liga Perdana Inggeris, Hull City menewaskan Coventry City 1-0 hasil jaringan lewat Liam Miller untuk mencatat kemenangan kedua berturut-turut. Dengan kemenangan itu, kelab yang baru dinaikkan ke Liga Perdana Inggeris mengekalkan rekod sempurna selepas dua perlawanan dengan 6 mata serta 2 kali tanpa bolos. Tottenham Hotspur tewas 0-2 kepada Newcastle United dalam aksi awal pagi tadi. Kekalahan itu menyaksikan Spurs tewas buat kali ke-21 dalam 39 perlawanan liga terakhir di laman sendiri. Anthony Erola masih menanti kemenangan pertama sebagai pengendali Liverpool dalam Liga Perdana Inggeris. Namun keputusan seri 2 sama dengan Nottingham Forest di Anfield menguatkan keyakinannya bahawa pasukan baharunya mula menemui identiti. Keputusan lain, AFC Bournemouth terikat 1 sama dengan Everton. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah berikutan kejadian banjir kilat dan tanah runtuh di Pelabuhan Guirong, Wilayah Autonomi Xizang, Republik Rakyat China. MOU Badan Kehakiman antara negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina mencerminkan perkembangan kerjasama dalam bidang pendidikan kehakiman. Ambil langkah sewajarnya berikutan cuaca panas dan kering ketika ini.
Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari

0: oleh Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 8 malam nanti waktu negara Brunei Darussalam.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, tepat pukul 5.50 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, kita berada di penghujung Mesra Harmoni. Hanya berbaki lebih kurang 10 minit saja lagi sebelum kita beralih ya ke jam pertama Simfoni Harmoni pada pukul 6 petang nanti. Dan terima kasih semuanya di atas kesetiaan kerana masih lagi setia bersama kami di Harmoni FM 94.1, 97.7 FM, Inspirasi Keluarga Bahagia, Stesen Keluarga dan Sukan Auda. Tahan terhibur dengan rancangan, segmen dan program-program yang telah pun kita sajikan sepanjang hari ini menerusi Sesegar Harmoni, Mesra Harmoni hingga ke malam nanti menerusi Simfoni Harmoni ya. Kita hargai kesetiaan Auda, mudah-mudahan mengukir senyuman dan menceriakan lagi hari Auda hari ini dengan lagu-lagu yang bertenaga, lagu-lagu yang menggamit kenangan yang pastinya memberikan Auda alasan untuk berasa tenang dan bahagia hari ini bersama Harmoni FM.

aplikasi TV Android RTB Go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

6.12 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, Simfoni Harmoni meniti senja, lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat. Dan menerusi Simfoni Harmoni petang ini, Auda, kita bawakan kepada pendengar-pendengar intisari khutbah Jemaat yang bertajuk Sebarkan Kasih Sayang, Hentikan Buli. Dan petikan khutbah Jemaat ini diterbitkan oleh Bahagian Penyelidikan dan Perkembangan Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam, dan dibacakan pada 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 28 Ogos 2026 baru ini, di mimbar Masjid Surau dan juga Balai Ibadah Senegara. Sebarkan Kasih Sayang, Hentikan Buli. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Islam mengajar kasih sayang. Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kasih sayang sentiasa mengajar umatnya supaya saling menyayangi, berakhlak mulia serta berbuat baik sesama manusia. Dan dalam perspektif Islam, perbuatan buli amat ditegah kerana bercanggah dengan ajaran yang menekankan kasih sayang, hormat menghormati dan menjaga maruah sesama manusia. Agama Islam menyeru umatnya supaya berkasih sayang, berbuat baik, saling membantu serta tidak menyakiti orang lain melalui kata-kata, perbuatan mahupun media sosial. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita agar menyantuni golongan yang lemah dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Jadi apakah maksud buli itu? Ia termasuk perbuatan menghina, mengancam, menindas ataupun menyakiti seseorang sehingga menjejaskan maruah, emosi dan keselamatannya, yang boleh berlaku di sekolah, di tempat kerja, dalam kalangan keluarga maupun dalam talian. Perbuatan mengejek, menghina, memalukan ataupun mengancam seseorang boleh meninggalkan kesan emosi yang mendalam. Oleh itu, budaya buli patut dibenteras melalui didikan agama, mempunyai empati, nasihat dan tindakan yang adil agar masyarakat hidup dalam suasana aman, harmoni serta penuh rasa kasih sayang sesama kita semua. Dan antara kesan buli bukan sahaja meninggalkan kesan mendalam terhadap emosi dan kesejahteraan mangsa, malah boleh merenggangkan hubungan persaudaraan serta menjejaskan keharmonian masyarakat, dan lebih membimbangkan lagi jika kesan buli ini menjadi penyakit sosial yang tidak dapat dibendung, dan perbuatan ini boleh mengakibatkan kesan yang sangat serius termasuk kehilangan nyawa yang tidak berdosa. Dan dalam pandangan Islam, Auda, buli itu adalah penindasan. Perbuatan membuli merupakan satu bentuk penindasan, sedangkan agama kita sama sekali tidak membenarkan sebarang bentuk penindasan. Khatib juga menyeru, apabila kita melihat ataupun mengetahui perbuatan buli itu berlaku, jangan berdiam diri. Jangan menjadi penonton dan menyebarkan rakaman yang boleh mengaibkan mangsa. Sebaliknya, kita diseru apabila melihat atau mengetahui perbuatan buli itu berlaku, bantulah dengan cara yang selamat. Berikan sokongan kepada mangsa. Laporkanlah kepada ibu bapa, guru, pihak pengurusan ataupun pihak berkuasa yang berkenaan. Dan melalui khutbah Jumaat pada Jumaat lalu juga mensyurkan kita

untuk membaca doa yang berbunyi, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khulqi. Maksudnya, ya Allah, sebagaimana engkau telah elokkan rupaku, maka perelokkanlah pula akhlakku. Jadi sebagai penutup intisari khutbah Jumaat minggu ini yang bertajuk Sebarkan Kasih Sayang, Hentikan Buli, Islam sentiasa menyeru umatnya untuk memperelok akhlak, menjaga tutur kata dan memperkukuhkan rasa kasih sayang sesama insan, sikap saling hormat menghormati, memahami dan membantu perlu dibudayakan agar tiada ruang untuk perbuatan buli, penghinaan atau kezaliman. Jadilah setiap individu berperanan mewujudkan persekitaran yang aman, selamat dan penuh ihsan, dan mudah-mudahan dengan berpegang teguh pada ajaran Islam serta mencontohi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat membina masyarakat yang lebih harmoni, penyayang dan saling memuliakan antara satu dengan yang lain demi kesejahteraan kita untuk kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Demikian tadi Auda, petikan isi khutbah Jumaat. Terima kasih kepada bahagian penyelidikan dan perkembangan Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam atas penyediaannya yang dibacakan pada 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 28 Ogos 2026.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: المسمى والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثوا المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu maghrib malam nanti akan berakhir pada pukul 7.38 minit malam. Sementara itu bagi daerah Tutong pula, maghrib berakhir pada pukul 7.39 minit malam, dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang tinggal di daerah Blight, waktu maghrib malam nanti berakhir pada pukul 7.41 minit malam. Kami di Harmoni FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Marilah kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga amal ibadah dan amal kebajikan yang kita laksanakan sepanjang hari ini akan diridhoi dan diterimanya jua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Menghampiri pukul 6.41 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, jam pertama Simfoni Harmoni meniti senja, kita mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat. Ahad 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 30 Ogos 2026 Masihi. 6.45 minit petang akan disiarkan bacaan surah Yasin dan juga doa.